0: Ja, wirklich Panik, Panik, Panik, Panik, Panik,
1: Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik,
0: Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik,
1: Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik,
0: Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Panik, Biasa di hari kali ini, saya rindu dalam hati, menghasabi, walaupun kaya. Kau, baris berkaitan di jelar manila, jelar manila.
2: Jelar international etal, kau pilih bata dari bisisita semua di grup ke sahaja lima, berdia jelama santral melawal bipat perbatai utang sindar khas satelitar perjalanan bala, terhid ke rakyat kari sandes.
0: Masa,
3: Thank you.

usaha. Saya kabar apa atau bidis ke kabar. Amerika Rastapati Donald Trump ke hari ini berbuat sampai negara sendiri Rusia Rastapati Vladimir Putin ke permohonan pada pasal.

0: sama apa persyaratan di perintah bila kursit suka kenapa kursit berapa hari sekarang
1: mau sudah dikacin anak aku kursit karena selama perintah mana pasti bangsa air kita bisa sudah namun seri dan dari baiklah untuk keputar kita karena bahagia kita pertama baiklah adik-adik kursit isi baik Nepal dan rumah di negara apa sih dan kali ini masih tidak Nepal Sarkar, Swasthya Putra Janatikya Mantralaya, Epidemiology Putra Rog Nyantran Mahasarkar, Rashtriya Swasthya Sikya, Suchana Putra Sansar Kendra, Vishya Swasthya Sangathan Vipar, WWF Nepal Prasati, VP Kulyana Swasthya Vigyan Pratishtan Sambadha, Sarkadam Sham Sanan Kendra Sambadhan Sahakarya, Rotary International Even Rotary Club of Kathmandu Nityam Prasati, विश्व भर का रोटरी फ्रेंड्स एवं पार्टनर क्लब द्वारा जनहित कला की प्रस्तुत संदेश

0: rindu. Mereka bersyukur sepuluh kejenguan. Sapa mana telah berkala dan negara.
1: Kasih mula kita rindu. Ini prinsip berkali jadi. Terus mungkin untuk jalan tadi di sesuatu kuala dan kumpulan suara dan kumpulan. Bukan jadi
0: baca. Ya, aku punya harus baca kesempatan. Tidak ada kuala dan kumpulan cahaya. Tapi sebuah kuala saya bisa dalam kebaikan. Saya harus sepuluh dan tidak berat sudah. Wanita saya sempat kuala saya dikatakan kerasi kita.
1: Oke, mudah. Jadi, usaha kita sukses untuk membangun perusahaan sendiri. Sampai sisi mana sisi apa yang kita lakukan?
0: Wajar. Tapi sesiapa pun kita masyarakat, kita mahu tadi kita tidak terpisah. Kita masih jangan sampai sesiapa dari kita sokong kita gratis. Mungkin lagi.
1: Wanita, mahu sesiapa panas dengan kita saja. Bukan kita nak kau. Kebilang sampai sana kita. Mahu siapa kita?
0: Kita sudah mengajar yang berasal dari perkara ini. Kita sudah mengajar yang berasal dari perkara ini. Kita sudah mengajar yang berasal dari perkara ini. Kita sudah mengajar yang berasal dari perkara ini. Kita sudah mengajar yang berasal dari perkara ini. Kita sudah mengajar yang berasal dari perkara ini.

0: kehidupan. Sesuai dengan aku Tuhan yang termasuk pura di dalam.
1: Yaudah, perhatikan dengan Tuhan.
0: Ya, tapi karena kau masuk di dalam itu dia yang terbesar. Apa mereka? Kau itu apa yang kamu bawa? Sama-sama terbesar di dunia. Kenapa tapi tidak sehat?
1: Tuhan, jadi, mari lagi dulu. Ini satu baik.
0: Baik, baik. Baik, baik.
1: Baik, baik. Baik, baik.